0: na tabandali volotutuku na fijisan ebe diosanga buluka limetiko na natamata na vaka retiko kina kitu ba bali volvoletiko lambasa e nandi e lotoka kava katala kine suba e suba e tiko kina na nito buno ni tamba pepa ka yo ya lebu toka na nito ngone dara di kayo er na Gen Z mbeka er kime mina kata kapa tetiko naka
1: sandina yo kemu ni sa vingara bitu ngangu ri sabu sabu se oni vingara bitu ngi suwa ni ngole ngama imi bale tanda mbosi na mazango
0: iya vingara bitu ngami suwa kito magalala tiki maina kito lewe ono le bitu tiko mena fichisan kito mei tiko na mbosi na lama di mazango tau presidental tiko bangani Fijian Media Association balap sa tingin na paparaw na pupuni songo na may retik na lumi madong ko na nito may zingo mi retik na doon bola tukutuko er na bilu tagitiko er na bola bola ni bola tukutuko er na wasa pasibika matalaki na er na bito ko ni na bimatintu Australia New Zealand or to may na UK Era ndo bito ko ni tiko mai ena kena ba na kataki na ne mai mi venga ra bena ndo ni bola tuku
1: o ana no maros ni no badi radio e kanda ro pitali nge ulan tabal da bonongor me badi en londre chi mai ona sote me ndo telnga me ona bagambula ena kaya vini ku ayo isa au sa wango santo na ka olo ni to liuli bo ka ka salim butu ko sermo ko na ni na ngu taoni o yom ngone le ni I banga to wile bo da un robe o semberni o semberles mai to oro
0: ene sali
1: o pomo ni sa ka chumbanga ni kingo itamba me mandayani Mengai muri ni atas mata, iyo.
0: Iyo.
1: Isros, itu dengan nombor ni pakai bola. Beir kita sana pakai muni. Kita mesti sama taruh korban tertunggu. Alteroni Selandia nak ayak kawin kuwa.
0: Iya, betaka. Bikin dengan apa yang kani. Dengan yang gue tipu kiri di Selandia or Junia. Yang kita pambulit tengah ya ni. Nita kini karena nak terlebih tapi nama bahwa Rusau di Telenggar tu tiga di New Zealand jadi na handball Fiji nanti tu lebih tapi tiga na Gonelio aku bingkaran terlebih tengah kira balik lain di ruangan aku Gonelio rung kita tiga kina na open women's team kurtu anggota tiga ni bila kembali aku bikin ni na betul kunci tiga kina bimbing bikin tu mai Wellington Tora Tikirna bivakani, era bito kunitiko anon retika ni nangwan lelewa. Saba binibinakin balibu. Na numuni loloma, numuni loma sabutu. Ena non rangkara binon relilu retiko na bono retiko kina. Benak.
1: Ni sebenar kerosi. Nangono ser mendengar ngono kena saror tiko main binding dingi mai benua. Untuk wosos ser tiko bagelibu ibalin tak zaka.
0: Iyo, lebu ser tiko na bito saya kini wa politik sa retiko da vitallo ti kirto no matentu talaki na virto na toni visanga talaki na bi pati bubu santa rei de lir sa dan rada kemena ngonongo a lebu retiko na vindre so talanga birna virto na pati rto veli uta kitik na ngonongo e butal tinga na kena Mungkin nak kaki tu rongga seti kembali tiber na bilan dia kaki dan nak kisar rabu tiga ni bukan malu anak mata ni meko ya di tempat torbole kaya di nabi tinggi tinggi.
1: Ina Sara, ini sekian misal lolo mama Suyani, gome ono nak kalau konek kami kuwa merna tandu main nama rama kena turangan ni asal bawa turang lolo mebiti merna main langat tandu nando ser ser ni benua merna gay katoni talenga ni kima mina marut tak tiko nama zawa ni bos bapa biti ni selandi mana ikawa kena ikatini ni okotawa iyo kima misal lolo mama Suyani kima misal bantu ni bina katal tu ngayani kena sana main sama idawa tiko ni kuwa nando muni imbos engore sabu sabu sana lu endo kamu semua talent endo lulu pun sana endo vital tal talent saranda ringole iyo iyo oh iya ni bukan ni alu marau ni alu bukan ni router ni bagi minggu ni sana bagi sota tale iyo kim sabab ni bukan aku bagi lewu ni rau ni tal nama nak bukan koros ni bukan bulan mai nak nak serba lewu au takila kotone se do bunung siapa nak
0: iyo
1: iyo nak serba lewu don
0: nak

0: PM in Fiji.
1: Tona kante swing si ya na venga una ni koyali mai ve ya. Tato kana sere ya mai.
0: Korong korong asarwata eh?
1: Yeah, korong asarwata. Akira di ko maram ni korro
0: ito. Ngari. Isa. Yeah. Dona kana nung ni tukunung gori moses ni maram ni korro. Era na numa ke de tu ni ni to sela lai. Pa ni lote kur ni buli na bono kito pa kiti kiti na meriwang. Ni kito kai korro.
1: Eseng au ke la dona nga mongo ni korro iko.
0: Iya, importa na so. So. Iyo, o ngengona ngai langa kina ni to ta ni to tumutumu turanga na tini ka dia bisa ngul kalima. Era ngai kila itu kini kita kai bunuh lebu, naya. Berarti sah lebu ngan kai bunuh lebu lang mana? Hey, kamu ni mesti kau ikhik. Kau itu orang ni kor. Isak kai bunuh dal berni ni tu neighbours, iya. Ya, ni tu na na anto nongon datang isar ngau kau eh. Nisa, ni doang ngan ngan ikitu. Kita leli mana leo? Gay suka muka na wuli. Kila ngan gay tumpat ek meriwang gay nongon ikak kuli. Iyo, oh mam, oyongu, oh taruh ni kongkas ni wuli. Oyong gay, semua bantuan don vi kau. Iya, saya maklum marota kau ni kau rentukun ana nak kor. Kita ni aw, ikol kita rubuni vei, orang tu nampak rubuni lebuka. Ni tangis serangan aku na. Iyo, tangis takkan aku na. Ni tu nak kau ni sana nonto, ana nonto, lenga nanggasi. Nonto sih, mungkin tak kau makan nonto. Iyo, gari.
1: Iya, entah nak apa. Bila kau fikir entah ni tumbuh-tumbuh nongko nongko, bila bila sakit tumbuh sakit tu menang.
0: Kaya.
1: Nonto apa? Kau mental tak beriran na, nonto koro. Na non ramanuman na kau baka talaga kinaro na bono rabasukina baka sa nabanu na basu baka menasas sa baka rana bono basukino yam e koko asara na basu iyo ni nindo ngola yam na bono basukina orani bas dahan tume basuta iyo na kanga ubek tara ko tayo nongo nongo sa singan ni baka me do
0: baka
1: me bita kina tikina yam balatang na nas ni sa takbiyang na bula sandrin-drin na bula ng unongo iyo iliw sindo ba ya kwe baso wakando baka mene na baka mene mene mendo baka mene mene kino kwe baso na wano baso kino kwe
0: na wano yung basi kame kino koro o nungo tuto nungo bumburo kou loto may wano levo loya tulong may viti rongi may tini saray koro namuna koro lo may viti iyo
1: kwaya kwa sana numutu kino ke mundo nindo sango nini koro
0: iyo. Ya, tiko na semu ni vio kani nambuna ikoro, vivi tala na vio kor kor na sao, koya kiro vita bulin chicken kili esa torna, orto na mata vesi, orto na vita vinde mata vesi, iyo, tanto na kanan ron ron ninda,
1: iya, ron ron ninda,
0: don din na kanan,
1: iyo ngano din nanda, iyo ngano din nanda raba, raba ron ron nanda raya, raba kuku taka,
0: ang gan gan ko kinto vita bulin, iyo, ang gan gan sa tuwa ko kinto vita bulin, darta may undo, may undo sih kau mau kerja lah teman teman malu kamu ni, iyo.
1: Empai sama ya.
0: Empai sama. Iya.
1: Iya. Sama lagi tali tinggal na daylight saving ni mai.
0: Singa tamu serang kau tu kan?
1: Iya. Singa tamu kau. Nen dan nama tiko weekend ni nama rong tengah mai. Nalu baby ti ka niko ni karosul kali, makarosul kabul kabi tu ni singa.
0: Nah
1: singa tamu kau. Nama tiko.
0: Ruana kalau kau nama tak ni singa tambah satu.
1: Iya satu. Kalau kembali, iko mo nonton kalau kau ni linganda, bete kena digital.
0: Iya.
1: Kau ya itu sungai apa kata kau ya? Iya. Bagaimana kalau kau di Taliban ni?
0: Iya.
1: Iya. Kebaga itu kau nak kalau kau iba lekau lili tiko kau dah dua hari tu bagai lembu.
0: Bagai lembu. Iya. Iya.
1: Saya kira-kira na ni me kami kan di singa apa rawai? Saya minta kami satu surat tu iliu eh. Kau kau itu soi muri.
0: Iya.
1: Nada mati kau.
0: One hour forward.
1: Iya. One hour forward. Me itu soi iliu. Nada nongane na daylight saving.
0: Me ada besar na April ni mbak ibu.
1: Tapi saya dapat talemen dengan orang. Iya. Reni itu turut juga itu kau nak apa kasa masen na. Na dapat na buna,
0: baka
1: bakina na matinto na tikinong ko eh, melibu kina na ngon na bakian dani dasko mene daga dako batikir na lubenda, sa suona kami daka na lomani vale, sa taong dako ni vale.
0: Kembla mo sa si, we're losing an hour of sleep. Yeah, kemp kanta do mo din na tini, masanta mo din na diwa.
1: Munta mo din na diwa.
0: Damo din tin kanto, masanta mo din na tini.
1: Masama mo din bando, ako ni mo din reriti ko mai.
0: Wanita tu lagi rana, nangai serbukan dosong boyso, alright, kau tu kau naik ya, senang kau naik, sendo senang awak sih chicken, benda kau ni, rambut benda kau mau mau kini mau bicheven, rongga mendai, rongga baju biva kalungat tegi biki tau,
1: oh, tetap,
0: atau awak sih sertanga pinungu ni. Sertanga una geu waka mendu mode na ziwa. Dona kaloko setin kron kron kusana.
1: Sayandra.
0: Geyandra tu ya sasina tren geu mode. Sa ta tiku sana kera mas masu. Ah la kusana mas masu iyo. Mas masu tunga ya iyo sarang geu rana mode. Era tan la mode iyo.
1: Gari. Karena kaga ya. Nomata kali bet sana kona dendo yan robe basa ta santa sin rasa tal di mode.
0: Bet sa bimbi chuma embak. Iyo. Bimbi kibo kanda mode na walu ena kabi. Yang kecil kan rasa anda yang rasa anda yang rasa mama dasar tu lah iyo eh so orang orang gerutu orang hai mama apa kau orang dia kucing dia ya sengai saya mesti kerasa na sesama kita hai kau kulit kau cuma anggur mampu gilir iya
1: iya dapat anda mesti kira bekerja dana warong tak mai bekerja dina luwe bidik ya dana bese ini silan jenggo anda mesti kau nasi ngatambung kau nika rasa ngabul kau bidik sing runun dolu rasa ngabul kau ono enabulah September kau telu nana mukalok kau kini dona ya Niko Koteiliu, ke melon bale bango, bima mana vati kongo, sada donu me, bima mana lima. Ni teke buna singa tambu.
0: Iya, mosese, ngono bina katalanga mona reidekina nam batirini nomu smoke alam.
1: Don, di na binaka. Iya, nangona talanga ko, iya, me reidana na smoke alam, iya, dapat ako katiko,
0: sisenga.
1: Iya,
0: sana mga katalanga. Sana mga luwata mai, gyo reidana tigini singa chukenda kuna. Nekapu ni sa expaito se kamaka, se lilibuli nga ngone. Ayo, iya, kain-kain tu na bagaimana? Sangat ditanya ku, eh,
1: betul kan? Bagaimana sampai datang ni? Mana ni tu semua kalau mai val, kau nak val makau kita itu kira. Ni kita kain tu kita dalam tu na si kesawa rongo mereka kau.
0: Iyo, iyo.
1: Sarong mai. Aula kau ngau turun mereka wira tak itu.
0: Iya, tak bukan kabur.
1: Wih. Saya kan disawa, ya, nangon tak mau titik kita nampoi. Jika kita semua kogo, macam kalau mata kelilu, saya keliko mai gemelora.
0: Iya, garona. Uci ngai, oh. Mendo tangan Indu, mungkin Indu muka tangan nak kena off button iyo. Ya, kau kan lebih tersari itu. Malu asa kan dengan apa kata nak kau ngi orang yang rorong aje.
1: Iya.
0: Macam macam kita kan nonton escape plan, na evacuation meeting point. Macam kita apa kau bual?
1: Kau
0: bual. Tuh sote ni na mailbox, tuh sote TV, ya.
1: Bina kau menda bimbing kita kan kau bawa bual le. Ninda, dan orang bina kesan kau. Ninda suka menda tak zaka, suka mai renang kau ni. Bimbing telinga kau ni sa serik ni buli sawa.
0: Ni buli.
1: Boleh tenang orang kena singles tali mai. Betul orang kena kelat tu dah mai tunggu ibu no penonton. Nir sampai kita ni kau orang ngamai, kita ni kau sarve tu tunggu orang sarve tu kau lala, bukan orang lala. Sarve nak kata mersalai rent out. Si ekip kau saya ngonongo, mesti rawan ni so, bagai ngatak apa tak kena lebih, bagai ngatak apa tak
0: kena. Iya. Wei, bapin nak takir kita na view kan. Era sulilamu mai, ratu kita na ni pondo makumbung ke crash. Iyo. Sangat tu cengah view, nunggu rumah tu endai. Wei, bapin nak teki kemuni ke desara iyo nei nak telang apa kelio ngaru ngatel singa bi tu bili ni era bi bakal ngatel ting meni lavo era wasi ting meni non riau iyo ena sasanga lavo ni kemuni sendi merau kina ni rabi buka kina ngoni ngoda bunu esa ranting ting mikin merlingi to kina ser le buli nak nak ser pangan le
1: iyo wanu ni binak ke kemni ngoni buli namni kau te tini singa ni kua namni ngole mai ya tiko talenga nai tabi bale ka bakal ngakina Tanggang garau ni bakal lebu, bikin ni nalu benda. Bakal tak lagi ni kebikin dari tumbu-tumbu nanda. Bukan tanggang garau ni bakal lebu, bukan kira nalu benda. Nabi ni pun orang oleh kina, nabi kasuara tak kaba. Bina kau benda, benda kilato kan?
0: Iya. Merangkai tu tanggang ni benda raran gitu.
1: Iya.
0: Kau punir sarah itu kan nanda telefon, kena nanda devices kita juga balik.
1: Iya.
0: Ni tanggai telang, aku telang ni kau tu nanda telefon mereka. Kesangkai asam, biu kita tanggang mana kaya balik. Tanggai, tanggai telang. Ni kono ku ni rete chiku na ndona mara mani sa bili prem chiko o luvena na sar sarravo na bunika o na kake desan o tene ni ngoni sanga ndona linga na pena bili ni ngingi ni ngoni ndona linga na na telefoni o bango ke mundo sa nangai war mesoa. Iya. Au bango ai ai.
1: Mm. Yeah. Yeah. Yeah. Da lube viti da warang tang mego e fang rena ndu se betolu pendi ona na FM. Da umbulu binaka ni mata binaka mai ve kem da mai Hamilton na ndu se betolu pendi wana FM mai torang na ndu se betolu pendi walu na FM. Mai roturua na ndu se betolu pendi ziwa na FM. Kaba katal ngakina ve kem da mai tau pendi ndu se bava pendi seba na FM. Hawks Bay na ndu se betolu pendi ziwa na FM. Taranaki na ndu se betolu pendi ziwa na FM. Manuatu ndu se betolu pendi wana FM. Wellington and Dose Botolu Point Vitun FM. Avatalakin became to my Christchurch, Dose Baba Point Don FM, Daniden Dose Botolu Point the Wallon FM, in Vakagalan and Dose Botolu Point the Onan FM, Kavakatalakin became the Goyakalanti, and Dose Borua Point the Rua na FM, Nimbola, Nimatavinaka, Singapore Rombukonikon, Crossover Kalimni Singer, Rundol Rossum of Vulcano. Sergo and on the Tozoko, one being this article to my Hamilton.
0: Saura Dendin,
1: Sangiringa Mango, Tukunoko, Saker Kervan Bimbi, Mendono go Rossini Toki, Tuguna Vene, my Lolama Wakan Bimbi.
0: Now, Wally Nugutangane, on Macumbungur, I was ni Bosu Maori, here, the Runin and Dali. Aya, our Tina Nasa was to Tunga and Dali. Aya. Tara rong rong vinanga dia mena bo bo semo kona nguna ni mada oni kena marote kena so ka biti he mendo maina na nadau na marama to kini ngelengo sa va me me sar to nga vanga ndali enda na mando nga ke bo kanda bo sani bo bala ngi biko he brat na kene sa to nga mai na orei na ngai
1: ni ke li mate na bo ndali
0: ay ay me sa ordo kuni ngor to sa ngule de bina ngone ay sar to na nom do kati kati ngo ay yo au sa ker ker ba ka bibi do kuni bil ra ker to ni ya ngari
1: sa danu vinaka na sergo rosini toki menoda to zoka na e kabini kwa

tarwaza tegana tamora taona tembara vaimbizena asere waraki kondalo mani asibitingo weekend na video netin kali mana miniti bambula raramba tikeni weekend ke sare na bongi vinaka enda ibina ka bali bunise matik mai na PMN Fiji se pa mana viti na bongi vinaka ni varombo kani kwa karusa bul kalima ni bulo september runon tolo rusa bul kaono bulak tikeni meza bana bulongo september menda bo robana maten kini bula oktoba Nisambul sakana marama na turanga na turbo kena ngone leo kikim ni talanga ni suli suli ni siyama tiku maya nambongi pinaka ni kwa en nambio libeliba ni lima tolu nduwa PI en ekabi ni warumbuka entai do zizi tiku nanta programo en weisi nga warumbuka ya sarma ena tolu kina tili karono kaloko wengara papoli tiku mayo ne maitengi za kimbangu maena tolu na kaloko maizaba tiku ena bitu kira na meitomana tiku na bio ekani ya rua elno turanga ibi uba tiki ya olivia mbol tingizi na wengara bina mbongi ni kwa Gaiti ni tiga ni ena tini karuana kaloko. Eba mbulu sarti kani vikim ni kita lenga na sema tiku mai ena live stream ni pmn.co.nz na taini buruburu za pangani sema tiku mikina ni mbulu binaka ni mata binaka mai. Baka za dasar na itu tu pangani programu ina mbongi binaka endai. Ni yo tiku antena rongo za tiku na nonroposa tiku na turanga minister ni mbula maibiti na buku nikena asama ya... Abagari tiki tibu, tiku ni sando na lenga lebu. Ayasa tiku mei nondo pono na kena tau ti, tau biru tiku baga yao yao. Na leni pono mei mei hibiti na matiku na HIV AIDS. Mani mei dikle tiki tiki nito na HIV national crisis, national emergency, and na mother wa ungo. Dana rongo tiki na nono lobosa na turanga na minister Nimbula, o Ratu Antonio Lalambalabu. Niyo tia and then gay rongo za tiko na ni rovi talanoa but kei and Mary Randuba and Mary Randuba ngone lewa ni teilebu kandubi rana sandingi taiki me matataka na pati ni na na songsongo waka politiki na sodelpa mina na buku ni bending dingi maibanua walo kaloko and then seme kina bihili esa torra maina korturanga na buku ni nai lalakai maina korturanga Nia niotia dan saya masar bayi asin atau ini golan buku ni rong ni tuku tuku ni gitu mai benua niotia dan gay saya masar ni berita una song song ni telebu ayo kelan jangan buku ni telebu sevens and habula mai yongo ni kena nama kimi ayo saya sonaka dan bulung ngaji tiga ni kina and buku ni programu and bongi benak entai Tamu tuan Black Rose, My Fiji. Tengok betakan orang tapi kerabu yang bongi pernah kini ku. Ni sambul pernah kah pernah kembali pernah saya mesti kau main. PMN Fiji, saya paman.

0: ta morata unan delay se en na serre mai non ko bonu a sipti ko weekend na vitu en na basa se basa ngul ka bana minute se sa bo tinga tin ka ona minute me walu na kala ko na mbongi ve na ka endai enda ba ambula manda ve ya a maramatau a Itu mana kian detik aku marah matau, enam bunga pernah kain tay, re re endro kontrol kau pernah kata ngau kian memilih marah matau.
1: Beto, ni boleh pernah kena wekanda. Misalnya detik aku main enam bunga pernah kini kuah. Saya detik aku pernah main vale, bagi menina. Saya detik aku pernah main enam bunga vale entah kevaka. Saya lomani toli limbeka. Biar pakai boleh tukar ni bagi kini. Kita sara ena ya kabi endai. Apa kem ni nangone talenga? Okla ni potu titiku ni singa. Ni dua talena term sa waro titiku nama dawa ni baka tangi tangi mena guli. Ni takani na maro taketiko si sa tumbek no no ni tubu tubu sa waro tak tu no no ni. I tumbu tumbu na ngone ni baka tangi tangi nama dawa mayungo.
0: Okla ni

0: ndaro ndo tikana ndo monra wo sesi wata ke sabuto hen na seren daw lo mani sa walu tiku weekend na kaloko en na bongi vina kanda ia en walu talanga na kaloko na nonda ngona ni ilalakai mai na korito ranga na benga rabi ne ili asa tora nda mabini vina kanda sa tiko en na moni talibani kando nda sambole vina kama na korito ranga
1: Yo sa bulan nak kami na korlava sa bulan nak kami kem sematik mai na bulan baru bukan dah indah yang pinggiran ini paman na viti bulan tiga bulan rara masa tiga di mana kor turanga na bulan kuah belum mutokonan raki se pakai leitungan nama tempat yo sa kuat tiga nan raki na kor turanga tanda na sangat tiga mena sabah mata utikian dah na mata terato karena lomba di situ way Wellington.
0: Bina kawale buah rong serta ngai indo mumuni na mata. Ya ando santi ku besar bertono nonda ngonelewa na timini Fijiana ino bungi bina kendai.
1: Iyo timini Fijiana erto warauti komerto no sota kena mata timini Netherlands and sota tani merama. Na WXV Challenger Series me pakai pakai dari tu mai Hong Kong. Ertu Sarawak tahu tiru nang gangga, ena Madoro Viterabi sama yo tinggo. Ertu gangga wana mata timini Spain, ertu mengangga wana mata timini Hong Kong China. Tanggai bo na ikut itu tinggi tu na sini mataka. Ertu na sot kene kena mata timini Netherlands. Arau sesota na rona fuz tu lain baik sawo tingkangga kina nama tu tim ini Netherlands kai bival kacar Netherlands ena soto talenga mada rua sawo tinggo atau senda talenga di ruka rau ya rua tiko nangangga rona soto tiko ena kai bini waruai me gai mada laki na ode ene liu ena soto tabo ene tinggo mai Hong Kong Vita Lotoka ki Dori Vivota Vivi, Vili Waka, Mokakina Vi Kaptani Koloro Lomani and Nyana Noa, Ro Varitatiko Rao Nisenga Nina Rao na Matatimi ni Douglas, Timi Kaukoa, Roto Varitaki Roto Maya na Loma ni Mada Rua, Yo Evombo Tatiko Dori Vivota Vivi, Vili Waka, Rao Nyoto Ravatanaganga, Nanda Matatimi, terkait katiko ko ni redetik men no tong gitu rawani roto rawatan polo sarawani roto di baka arto bi pas arto ro de botea na lain di tatang obaki yo nda kena le ba go titi ko sen na finishing touches na kena bo so ba kor ko ya na kai le gatiko arto ya de ne lain sko ba ka me lai lutal tiko na polo se forward pass back sengani li pagoti sa tiko merto rawat sa makay don puno ay ato sa wana matitikina ato sa dagdag tayo to tikina abar kata to kapitan ni Lomani ni ato sa tuwa raw merto na warita ka na wika ato sa bulit may Lomani madal ano sa tikina na sa tikina luto pagoti ni rawan ito na rawat sa nagkaka wana mata timi ni Netherlands. Kita tu nama mata timi ni Samoa ni Sotogo kalau dah di kotor tu sebar telinga sebar ni tu sebung kanga apa ketua mata timi bau dua nanti tahun ibu kata beli di bau rasa sangat tali tunga tu sangat tali tunga mertu perawatan na kanga atau nanti kita nama timi ni Hong Kong China ni dek ada bukit mataka. Yo na ustu kerja ni Sotogo dah ketiga nak kena non rumah baru tu kita Sotogo telinga beli berubah ena runun dulu sa bukay diwa, iyan ang bagi minggo sa natin kumumesar na palataka na itutu.

0: Klani ya ndo talitinga na sasa ngartuwa sasa ngatiki nungo na fario mimbala titinga na kena na development compensation eh weira na nondo zorubo weira kontu waka kontara kibu wibala ira ni iba madhala manda na tiki noya
1: iyo kuna vale mundi ni sara ure na toka na singa ruwa sawiti ndo na itutu gurtu varitaka toka na midi olympic eh ndo na kuna magazine ni rakabi mai varanse magazine kilele wiburubura Kemarin tengah tokin na dua na dua ni bola bola ni, nak mana serangan gue lakukan tiko na na vitalan noah, oviti fijerak diunyan. France, kena world rugby membelat na kena sangat tiga oviti, anonra semua main na viklabu era sakutira so nangone, ena lomni bola sawati bola rosawati. Karsali itu pun kita boleh perancis. Kami ni kira usang akin dalam vital lo ke CEO, koli sewabu, petanggali koli. Boleh bilakan di rau ni kira visi mati rau dan loa. Sangka ibu mata tati mau na na sesangai tak tiku. Enak kira sama ibu bisa una Fiji Rugby Union, lalu main board bo, petambas bo, sama itu pun me vivi sauna che na sangai sono tabana e na loma di vingaravi certo sangai rida na che na bimbi me sa sangai na na non renda u sou mi mai per na non renda un gito era bimbi u mai nonda e na vi contaraki me ra vuol che ne vala gibir na calavo era conti rai go me kasar tinga na lawanga di world rugby a sangai ni ndo takavati liu na fiji rugby union ya sangai dua nak kena mata bosi, atau sa biuta sangai tiga talang dua nak mata bosi yang karavir na tahu gitu saya na Fiji Rugby Players Association, sangai tiga na Fiji Rugby Players Release Commission, ronggo na linga ni pengkaravir ni Fiji Rugby Union, atau sangai sangat kungko na nonra soimi mai, wira na tahu gitu, ersa ngole, lakukan taraki bobo ibaranise. Yo, apabila toko mata kulit semua bungo saya ngawal ngamen balik di Malaysia. Tahu dua kosar kan? Wira nalak main Islandia, wira nalak Australia, wira nalak kota lebih sih berkurang. Karena tika bu, saya sangat takkan na Fiji Rugby Union. Mesara semua main lebih kalau na ilau itu tu di mesum di main. En non rambakar rautaki, na non tawuan deh main binti. Apabila toko ya. Saat itu nak kena wal-wale, nak kena laurai vida, nak lawo, kalau kita nak kena baki, nak nonra baru tegi boli, kena riba tanya, tembakar lak di rumah, nonra kita boleh mebiti. Kaya esan angai, tu kau lebih lebih kalau merna semua baik. Nampun sana kau letin kalimat itu nawan, kerana kita mau berakses, sangat itu mana, nak nonra semua baik. Saya tunggu virtual world rugby, nak kena laurai ngan tempat apa lawa, ye, apa murid itu ngan lawa ngan di world rugby. Umanita rogati ko nila bogo kem kaya sana sumi may na ngole bide. Sa kaya parita ko mata ko sa wambu ni sa ati ko eh, vati ko na kenya wasi wasi. Doa lako na pario, doa lako virto na Fiji Rugby Players Association. Kay dua, lako kina vikalabo, era susumay kino ira na daugito ko, katal nga kina na vikorio guli. Kasus macam ni, kalau mimpi berkena wali, rakau pada turun kami lebih kurbul, mereka sendiri retiko, rakau lebih kalau esok, balik. Ya, nasi tangga, bukan turut kena wali. Tuan nasi tangga binaka, bombau tu iran lebih sayi, iran union lelebu lebih sayi murmura. Di selanjutnya tak kawat tiko, sterilia tak kawat tiko, di rakau wali iran non rakau ni berlengkit terbalangi. Bukan lawa, mereka nak lawa di world rugby, tiko na compensation fee. Training and development compensation fee. Kaya may soma may nabikalab. Kina union, na union sa nagawa siya sobo, may gawira sara nabikalab, pero sus may kina. Pero nanda, tukutuko binaka, tukutuko rorongo binaka. O, wabota ni na yaga, baka liw sara. Vira, na nanda kalabo na union ni may biti, nabikasa sara tagitigong.
0: Nakandaro tu kisar kina Oceania 7 sa kila ni indo tiko ni tukutuko na buku ni soto-soto ni Oceania 7s.
1: Iyo, vira wiki mningana nonda yan Islandi. Ukla na matawa tulumbek taot sa matawa roso tiya may kalibwa kakina na Oceania Rugby ni na may bagay doritiko ay Rotorua. Ani katulso mo kanto niyo kato.

0: Nova, que na Matai em novembro, na Sotota de Oceania 7, em Rolando do Gossão Vulcão. É cabelicua. Angai, vou lhe tocar na Lima, o Sator está lhe dando tutu, me ver tu no Oceania Rugby, claro, estou a ver se a Wavoki, ver na Andovoli tutu, e Tambana, e na Pacifica, estou a ver se a Mai Pagantar, tal tico. Estou a ver se a Frank Puleta na Mandeleu, ni senga ni ertu rawata na ila ertu na nama ki mertu rawata merawa ni vogador ki na sosoto bina nga ni ertu sa chilia mai na world rugby na nondo witavi ertu sa varuta kana new zealand rugby ke to na bay of plenty rugby ke na tambana ni sarpono mai roto rua na beka ndo mertu varuta na usinia rugby senga ni rawata na nona itavi Sato mani mai wa kwasuka kina, se mai wa ndaro e kina na soto te na wuduri tiko. Klaindon soto tongo iramanda uvita la tukeira na nonda era tiko wa wuki tungo e na korturaga era sabu na namba gito kina, ya kenda rawa ni sana wa ndaro e. Ya tiko na baga nui nui, ni rawa ni na le inka ravitale e roturua e na emba kibu. Parita toko frank Kuletani nangai vogadori na kena vita lotaki na vuna zaba. Mena ngarabi kine na ambaki mengo ya pari tarati wakua ni mitaka ni rawa ni rutono vogadori tarati na rutuhua. Mena ngai mai vogadori tale. Rutuhua ya na ambaki mengo. Iyo, tora tarule mu taronga tiku. Tarungo usa taronga virtuno usini ragu nse warakine tiku merta usa umulis mai. Tinkaruwa na vula. Sawote vogadori kine na usini ya sewa. Avar tu sanga ni to paru ta kamai kina mai tin karona bula saudi me ava mai na singi kwa me tu sa mai kali vaka na mada ro saudi ni na mai boga de ro to ro tin ro na mada tu sa mai kali vaka tal ni sa sanga nei la via u e bari taratiko ni e sanga ni to ro ko tiko na sa sanga ndo ni me boga dori ka u vitaka ni rawa ni na taro ma ka tu ni ro no to pa ili sili sin vi union ni na pasifika tapi kabar aku boleh temui kaku di paling gay, begitu dan sot-sota yang dua buat tapi kena oleh dalam
1: Nak aku lani itu kan bagaimana kani berita kani berani meeting itu konon daru asin ingon nunggu anak bongi pernah kendai.
0: Nampak lebu mulai lah mau kira bisa tahu mana ni sengan ni tuh mulai nama dar sawot ya na bisa mati aja na program, amekan na ngono betul yo obvia kutikan dali suka na mada rua saute wo duritu kini ke na kortura na soso tadi handboard au plan ya wakai tabi bekanda na dori bi bota bulivi somela la baba na nero ni to vitarlo tikanya na mada rua saoti auto na soso ta meta ka na irana na ta marapa irana women's open ato sangai gitu bukan dua na Oceania baru tak kasarang aja umi reina na tos. Eh umat tangga usah kayak cara membantu anak kita ko. Aku baru ketok karena mata ini gitu itu gitu mai kina. Me ada orang yang nak tulai gitu kina na kau tu ini non itu gitu. No sot kayak kukaren jangan awal tak ini tutu. Me kali mana tutu yang sosot itu mengangga kina. Sa total sarang na non ta tos. Aku gay baru tak tiko ni ragi tutok kina lebih dah. Na non da con elle o era bak tip ka walu ka gol so ne o kla gol do da bak tip ka li mesti tip ka on we war tra to ko tegal so mela ka ba ni sa to tol sa reti ko na ke na to so na wa to da te ni gito go me piti u bare na to ka ngi to go na ke na lawa tiko ke na lawa ni gito basketball gito netball gito soccer tolu na kita ya bakar tu mudi wata tu and wale wale ning kita varita ke ning kita wana handball yo bia ba ditakan tu me kalima tos mi naksar no tong kita o klavi ke mni mai mai gori mai na korilava na bulo tisemba erona na ndo mate timer na tuen kina na nda 18 and the 20 pero dor wo konita kan ni rawa ni undi na ngale pito kuntal ngakina ena ngau na na boleh berkira non sosota ena abu roti sama.
1: Sebenarnya kesarapan lebu hana na wasilinga una ni na ilala kai mena korturanga na mbongi vinaka ndai akali butike na babini vinaka lakumatalitika ina loloma maina mai yokalandi ena mbongi vinaka nikua vanu ni vinaka talitika ina na buku ni mwani madhawa sa tubu lingua matanda vinaka sarabaka levu
0: iyo vina valevu na valevu sarna visha matumaini tingmol tomanda naka

Nasi the money. Eba kan rumah lo. Apa maru tekin tadi kan ambong bina kan ikuan ni sabo etin kan doa na miniti mevi wan nak loko. Yo, apa kan boleh tu kan ibi. Kemni kita ni sengai se mamai kita pak kemni terlalu ngayan ya nak kami bina kan ikuan ya nak PMN Fiji. Se pamana viti ena bia olivo livango dua seva rua poindi rua Kembula rara nama tali di ngayang iwi I kemeni na Wekai ke mami mai Whangarei Kenan dua sepa tolu poin di li ono Mai Hamilton Ndo mula binaka Dua sepa tolu poin di ba Tauranga Dua sepa tolu poin di walu Rotorua Ndo mula binaka Dua sepa tolu poin di diwa Taupo Andua seba to, andua seba ba. Sang nung le dabi, nakanda may Hawks Bay, ndo mula binaka, andua seba to lupo hindi diwa, katal nga ki na may taranaki, ndo mula binaka. Mano watu, andua seba to lupo hindi ba, nakorturangan, andua seba to lupo hindi vitu, ndo mula binaka. Christchurch, andua seba ba, po hindi ndua, Saya nunggu lagi kami na, wakanda mai Danida na nandua seba tolu pointi walu, ke inva kagel nandua seba tolu pointi ono FM. Wakem ni, saya mesti kau live stream na pamana .co.nz ni boleh bina katalanga. Rotalanga ni bi tar mai peti kekirau, nandua ngan ngau na ni kirau bingkara peti kina na kabini kuah. Kepa kau ni bina kata mani kosea se kwewe watayim enambongi bina kanikua na mani talibu ni tali saiba walu nanrao saiba saiba saiba iyo bina numitiko daylight saving ena singa baka ruwai ena mataka rosangul kawana ni septemba ni sembar ni limo ada nombong ni mataka sana bisa uti kuna nanda ngauna mana tolu na kaloko sana tiga buta lang aki na daylight saving ni sembar ni limo ada ni ni tosi eti kwa iliu nanong muni ngauna iyo sini tosi muri tosi iliu kesia nga ndio ni sembar ya ni wali takavaka kewa ni takavaka kesia nga ni sembar ya wali lotu Sanda na liba suka lutungan mata kini singa tampu. Iya, ona nak bikin ni nasi gaya sama Mike ni dalata na lebih pasaki na kita bikin nak ni kuah ni sama mana PMN.co. Senin tawa, minta tambah rawa, mama rute kita tiba nak.

mana tu na Sauda Senda en na Serena Rossi ni Waimaro. Abo tingo weekenda e vana miniti me tini na kaloko. Na tini na kaloko, ane tingo butaki tiki na nonda wasilinga una ni rongo sere tale taki. Mai weke muni, ki weke muni, ane dole tiki na wani talibu ina saiba wola nrao sebe sebe sebe lima tolundua kebuka nive a kere sere sebe botaya na sere en nambongi vena kandai. Ani gena numetiko weke muni na ve rongo za tale na ve tala no eso waka idore na programu en na singa vena kandai arani ni siko wana nito wola mata nrani vena wana wola mata na PMN Fiji ni rezekina na ve tala noa kero waka idore bat ki ili store na buku ni tuku ningito bat kei anan hei rongo ni tuku ningito mi vanua bat kei asena te wei ningolo bat ala kina vi talanoa bat kei ratu pene kandabu lewe na buku ni asoto sota ni tei level 7s bat ala kina non rovi talanoa ne mai bat kei nito CEO Don Men bat kei vitha na ibaka lesi lesi edhake ni tavi tambane so ni tuku mei viti na buku ni Pacific Media Summit kapaka zari tuku mei sabu sabu na ngono na ngono ngo arani ni kune kezea na nito androni bebo ni polo mata batala kina ni robe talno ke en meri randova na buku ni non abaka itaibe na ndingi vending digi meibiti ni gai na numatiko sebo wala nrao sebo sebo sebo lima tolundu anamba ni rani giri giri mekina kebuka ni tiko sona mni tukutuku seni bebe batai na sere na mbongi venaka ni kuwa